mina chen matin matika bina kibota boskali de original awai ka kamoni machinya ka chiki chunyi mirbedno avai ka ruate ki yegi kome ene don kamabe chwalo ini yele winyu

0: duki odlonyo paspik. Dano odo jago no gente wako. Iyub me odlonyo paspik. Mabino botin nino duju. Jawa ki jawa. No dano tiga loy chiling. O duk jo waki mo dujo do yabu bao limo duki speak fama.
1: Odlonyo paspik la wing ready you. What the donyo. Hello, hello. Speaker fam.
2: Yang ni ada cara gaya ni kau yang kita cakap tu. Yang bila muat dah tu, dah tu ada siapa yang
1: jalan. Muat jadi bila muat tu.
2: Muat dah. Yang kita muat dah. Datu orang itu hari ini bilu lah.
1: Ini ada ni cuma cuma jadi.
2: Cuma cuma mengkawin dah. Mereka cuma mengkawin.
0: Limu duki kome dime so soli get my luokere chente dong chente million mia chel kiwiye tie mera ni bim madoi bibiru kaloene nino kinino chak dong pao chente kispik fama di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngalivario kiken kadung weki donyo i drus mi donyo i otlonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabi piru kamione nino kenino mak dung mere dugo wege dug la loño.
3: Ah, well, I come up.